Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah, sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh
3: 19/5/2026 yang bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah.
2: Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaij.my, atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
4: Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh
5: Ustaz Haji Muhammad Fauzi bin Bacok, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk

0: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Betul pagi, Radio Anur. Keluang, inisiatif bantuan kasih Johor, BKJ, fasa 4 memberi kelegaan kepada warga emas di seluruh Johor yang berdepan kosar hidup tinggi. Bantuan tunai RM200 itu diagihkan kepada 7,097 orang penerima di Dun Macap dan disampaikan sendiri oleh Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz Ghazi. Ramai penerima meluahkan rasa syukur kerana bantuan tersebut dapat digunakan untuk membeli keperluan harian, ubat-ubatan dan menghargai ahli keluarga yang menjaga mereka. Ada penerima yang uzur dan berkerusi roda turut hadir mengambil bantuan. Kerajaan negeri memperuntukkan RM61.4 juta bagi program BKJ Fasa 4 yang dijangka memberi manfaat kepada lebih 370,000 warga Johor termasuk warga emas, belia dan golongan B40. Johor Bahru, Polis Johor berjaya menumpaskan 3 sindiket pengedaran darah menerusi 6 serbuan di Johor Bahru dan Batu Pahat antara 11 hingga 14 Mei lalu. Seramai 10 individu ditahan termasuk dalang sindiket warga asing serta pasangan suami isteri. Dalam operasi itu, polis merampas 41.62 kilogram dan 9.12 liter pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM4.3 juta. Sindiket menggunakan kondominium, rumah teres dan stor pelbagai tempat menyimpan serta membungkus semula dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Operasi pertama menahan 7 suspek dan merampas dadah bernilai RM1.4 juta serta pelbagai aset termasuk kereta, wang tunai, barang kemas dan jongkong emas. Operasi kedua di Batu Pahat menahan seorang penjaga stor bersama dadah bernilai RM1.15 juta. Operasi ketiga pula menahan pasangan suami isteri dan merampas dadah bernilai RM1.73 juta. Kesemua suspek direman dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Johor Bahru, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menyasarkan peningkatan indeks penyahdaya upayaan penggunaan CEI kepada 70% berbanding 63% ketika ini melalui pelbagai program kesedaran bersama NGO pengguna. Timbalan Menteri Fauziah Saleh berkata, usaha itu bertujuan melahirkan pengguna bijak yang memahami hak serta mampu membuat keputusan pembelian dengan lebih baik. Beliau berkata program advokasi dasar menggunakan pengguna negara DPN 2.0 diadakan bagi memperkasa pengguna menghadapi cabaran ekonomi global termasuk kenaikan kos barangan akibat krisis bekalan dunia. Antara usaha yang dilaksanakan ialah melalui skuad kita pengguna, SKIP, sebagai medium penyampaian maklumat kepada masyarakat. Setakat Mac lalu, seramai 32,660 ahli SKIP berdaftar di seluruh negara dan 18 program latihan kesedaran pengguna telah dijalankan. Sekian berita pagi, Radio Anur.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar sekalian, selamat datang ke wawancara khas untuk Majlis Pengiktirafan Jaminan Kualiti Tahfiz Johor JTQA kali kelima bagi tahun 2026 bersamaan dengan 1447 Hijrah. Okay. Sebelum tu, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform di Facebook, di Instagram, TikTok dan juga YouTube Radio Anur untuk ikuti perkembangan semasa kami. Baiklah, saya bersama dengan beberapa orang hebat hari ni. Ya Allah, Masya Allah. Ustaz-ustaz hebat ni. Okay. yang pertama, Al-Fadhi Ustaz Hasni Basri, selaku Ketua Jemaah Nazir Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan selaku kalau dalam takraw tekong kan, tekong dengan dia punya feeder kan, feeder dia iaitu Ustaz Azman Abdul Rashid, selaku Timbalan Jemaah Nazir Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor. So Ustaz, berdua sihat ke? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Sehat terus, terus ceria. Sebab saya tengok dekat depan-depan, dekat depan saya ni, Masya Allah, hebat-hebat. Hebat-hebat kita punya ustaz-ustaz depan ni. Sebab apa? Bila tengok kat depan, usia dengan muka tak nampak sama. Nampak lebih muda. Saya terkejut juga, Allah. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Itu rezeki yang kita tak tahu kan. Saya pun tak tahu dapat ke tak kan.
2: Insya-Allah,
1: insya-Allah. Amin. Okey. Jadi saya nak teruskan untuk soalan pertama. Boleh saya?
2: Insya-Allah.
1: Okey, jadi Al-Fadhi Ustaz, Al-Fadhi Ustaz Hasni, boleh tak terangkan apa ataupun kongsikan kepada para pendengar tentang apakah itu Johor Tahfiz Quality Insurance ataupun singkatannya JTQA. Mungkin ada segelintir pendengar yang ingin tahu dengan lebih lanjut mengenai JTQA tersebut. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih DJ Hafiz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Untuk soalan yang pertama ni lah. JTQA ataupun panggilan panjangnya Johor Tahfiz Quality Insurance ialah satu sistem yang dibina khas untuk menjamin kualiti sekolah tahfiz dan madrasah di negeri Johor. Ia diperkenalkan oleh pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan institusi tahfiz merupakan standard, mempunyai standard yang baik dan bertujuan untuk memperkasa mutu sekolah-sekolah tahfiz negeri Johor. Selain memberi pengiktirafan kepada sekolah yang mencapai tahap kualiti, dan yang lebih penting juga adalah melahirkan pelajar tahfiz yang seimbang dengan dalam akademik, agama dan juga kemahiran. Uniknya DJ Hafiz, pada tahun 2019, tertubuhnya JTQA ini adalah cetusan ataupun hasil daripada titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Dan juga gesaan daripada Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor yang mahu melihat agar sekolah-sekolah tahfiz di negeri Johor adalah diurus dengan baik dan mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan. Ikuran daripada itu, mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, dan juga mesyuarat Kerajaan Negeri, MMK, telah bersetuju untuk menubuhkan lembaga akreditasi JTQA yang berfungsi sebagai pengawal dasar kualiti JTQA bagi memastikan pengurusan sekolah tahfiz Negeri Johor beroperasi secara seragam dan standard. Jadi dalam pada tahun itu juga kami bergerak di bahagian pendidikan Islam dengan bantuan daripada Pinta untuk menggariskan satu buku yang disebut sebagai garis panduan takbir urus sekolah tahfiz negeri Johor. Dan hasil daripada itu juga kita bina instrumen penilaian JTQA. Jadi sekolah-sekolah tahfiz ni di seluruh negeri Johor, kita akan buat pemantauan sepanjang tahun. Adalah beberapa sekolah yang akan kita pantau untuk memastikan bahawa perjalanan sekolah tahfiz ini berjalan mengikut apa yang telah kita gariskan itu. Pada tahun 2020 ni sejarah ringkaslah. Pada tahun 2020 mula pelaksanaan penilaian JTQA di sekolah tahfiz negeri Johor dengan mensasarkan sebanyak 124 buah sekolah institusi tahfiz swasta sehingga 2024. Ini tempoh dalam 5 tahun atau lebih kurang 6 tahun bagi pasar pertama. Jadi setiap tahun tu ada 24 buah sekolah lah yang kita akan pantau. Dan daripada 24 buah sekolah tu ada 12-nya akan kita bagi pengiktirafan. Mana-mana yang melebihi ataupun pencapaian yang terbaik, kita akan bagi pengiktirafan pada majlis tersebut, insyaAllah. Dan pada tahun 2025, disebabkan pandemik, kita ganjak sikit lah. Asalnya 5 tahun. Tapi oleh kerana ada pandemik tu, maka kita jadikan jadi 6 tahun untuk kita laksanakan. Jadi lanjutan daripada itu, setiap tahun bermula daripada tahun 2022, Majlis Pengiktirafan JTKA diadakan dengan peruntukan khas dari Kerajaan Negeri Johor. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan juga terima kasih kepada juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang ketika itu memang mengharapkan supaya Madrasah Tahfiz ini dapat berjalan dengan baik lah, insyaAllah. Jadi hasil daripada pemantauan 24 sekolah setiap tahun itu akan diiktiraf, 12 daripadanya akan diiktiraf dan menerima CJ pengiktirafan serta wang seganti sebanyak RM3,000. Dan sebuah sekolah daripadanya yang terbaik akan menerima RM5,000, insyaAllah. Majlis pengiktirafan JTKA pada tahun ini merupakan kali yang kelima dan ini merupakan merupakan penutuplah bagi pasar yang pertama ni. Penaziran sekolah tahfiz swasta. InsyaAllah pemantauan ini akan diteruskan untuk pasar yang kedua dengan menggunakan instrumen standard pengiktirafan tahfiz Malaysia ataupun ringkasnya SPTM yang diperkenalkan oleh pihak JAKIM. Ini pun dengan kerjasama daripada seluruh negeri untuk membina itu. Sukacita dimaklumkan juga Cik Hafiz bahawa sekolah tahfiz Negeri Johor ni setakat hari ini sebanyak 150 buah sekolah telah mendaftar dan ada lagi yang menunggu, insyaAllah. Allahuakbar.
1: Alhamdulillah. So saya pun terkejut juga tengok banyak juga penyertaan kan yang mendaftar dalam dalam JTKA ni, sekolah-sekolah tahfiz. Kalau tak disebut kan kita pun tak tahu sebanyak tu sekolah tahfiz kat Johor.
2: Asalnya 124.
1: Masya-Allah,
2: kan,
1: lebih banyak.
2: Kemudian naik 150. Dan yang menanti tu mungkin kita tak tahu berapa ramai. Banyak.
1: Allah, lagi, banyak tu akan
2: apa
1: datang.
2: Yang kita harapkan mudah-mudahan dia berjalan baiklah, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Betul, itu yang kita naklah. Jadi itu pun dah ada penerangan sedikit tentang JTKA. Jadi saya nak teruskan untuk soalan yang kedua. Nampak macam berdebarkan ya. Untuk soalan yang kedua ya, Ustaz Azman, boleh eh?
3: Ya, boleh. DJ Hafiz.
1: Okey, baiklah Fadi Ustaz, boleh tak kongsikan tentang tempat dan juga tentatif bagi Majlis Pengiktirafan Jaminan Kualiti Tahfiz Johor JTQA kali kelima bagi tahun 2026 dan juga mungkin kata-kata terakhirlah dan harapan untuk majlis tersebut. So silakan Ustaz.
3: Terima kasih DJ Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman pendengar, sebenarnya Majlis Pengiktirafan JTQA kali ini merupakan majlis penutup kepada kursus pengurusan tahfiz yang mana dia akan bermula pada 20 Mei. Ya, 20 Mei ni pada hari Rabu. Kepada mudir-mudir yang kita jemput, mudir-mudir dan guru-guru penolong kanan institusi tahfiz dan dijangkakan seramai 300 orang yang akan hadir dalam majlis kita, insyaAllah, yang kita jemput. Tapi kita, walaupun bagaimanapun, kita dah menyusun pendedahan kepada tahfiz, guru tahfiz dan mudir-mudir ini. Antaranya kita mulakan pada 20 Mei, iaitu pada sesi malam tu kita akan mengadakan satu pendedahan sistem pemfailan. Sistem pemfailan yang lebih tersusun, teratur dan lebih terapi. Kenapa? Bagi menyelaraskan sekolah-sekolah tahfiz ini mempunyai satu sistem pemfailan yang tersusun. Jadi sama je.
1: Betul.
3: Satu, kita nak kan ada satu anjakan paradigma kepada sistem file ini sendiri. Yang itu yang kita nak dekatkan. Jadi tak tinggal jauh. Kita tahu kan sistem tahfiz. Kemudian kita juga memberikan pendedahan daripada pegawai bomba, iaitu bangunan selamat operasi berkat. Kita pun dengar ke belakang ini kerap berlaku kebakaran dan sebagainya. Jadi bagi mengurangkan risiko ini berlaku di Negeri Johor, kita kena sambut dengan baik, buatkan satu pendedahan yang semantapnya kepada budi-budir dan guru-guru tahfiz ini. DJ Hafiz, Majlis Pengiktirafan JTQA akan kita adakan pada 21 Mei, iaitu pada hari Khamis ni. Tak sabar sebenarnya. Persiapan macam-macam kita dah sediakan. Yalah, maklumlah kan, program-program besar ni kita nakkan sesuatu yang boom.
4: Wah, betul.
3: Yang semangat. Dan kita insyaAllah dan bagaimana yang kita janjikan, dia akan bertempat di Hotel New York Johor Bahru. Mm-hmm. Hotel New York di Johor Bahru. Dijadualkan bermula 10.30 pagi dengan ketibaan yang berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, selaku perasmi Majlis Pengiktirafan JTQA kali kelima tahun 26. Itulah harapan kami. Mm-hmm. Dan harapan kami agar majlis berjalan dengan lancar, mencapai objektif agar semua institusi pendidikan tahfiz Negeri Johor ini terus termotivasi, kita cakap. Mm-hmm. Dia nak biar dia ada peningkatan, semangat. Betul. Yang kita nak. Dan membuat perubahan. Yang pertama, yang positif, lebih proaktif dalam pengurusan pentadbiran institusi, pengurusan pengajaran dan pembelajaran, pengurusan prasarana. Begitulah DJ Habis, kalau kita dapat kongsi sedekat dengan maksud jadual tentatif yang kita boleh kongsikan pagi ini. Sedikit saya boleh bacakan kalau dengan izin jadual.
4: Boleh, tak ada masalah.
3: Okey. Pada kita akan pada 10.15 pagi dengan ketibaan Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Kemudian 10.20 ketibaan yang berhormat Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Kemudian kita mulakan acara dengan iringan selawat, nyanyian lagu bangsa Johor, nyanyian lagu negaraku. Kita teruskan dengan selawat tafrijiah dan kita mulakan juga dengan bacaan doa serta ucapan alu-aluan pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Ada sedikit tayangan montaj yang kita dah sediakan untuk kita beri pendedahan apa dia JTKA. Kemudian ucapan perasmian oleh YB Esko Agama. Kemudian barulah kita selesaikan penyampaian anugerah. 11 anugerah sekolah tahfiz terbaik kategori pengurusan. Dan juga satu anugerah sekolah tahfiz cemerlang. Yang ini memang kita dah susun. Dah tak sabar nak lihat siapa pemenang-pemenang dia. Dan saya percaya yang hadir ni pun nakkan tengok siapa dia.
4: Yeah.
3: Kemudian barulah kita ada sesi bergambar dan juga jamuan serta bersurai. DJ Hafiz.
4: Ya. Yeah.
3: Bagi kami Jabatan Agama Islam Negeri Johor, rasa macam terkesima juga kini.
4: Ya,
3: kerana diberi peluang untuk berbicara di radio ini dan memberi tahu kepada sidang pendengar tentang program kami. Mudah-mudahan di luar sana sambut baik tentang program tahfiz ini. Untuk akhirnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Radio Anu Johor yang menjemput kami selaku urustia Majlis Pengiktirafan JTQA kali kelima tahun 2026. Dan memberi peluang untuk kami perkenalkan JTQA kepada para pendengar setia Radio Anur. Itu DJ Hafiz, keterangan yang kita dapat sampaikan. Dan bagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ustaz dah atas perkongsian. Ustaz lagi macam DJ dengan saya. Saya rasa macam ala kecilnya saya. Saya nak kena belajar banyak lagi. Okay. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz, Ustaz Hasni Basri dan juga Ustaz Azman Abdul Rashid yang telah berkongsi tentang JTQA ini yang hadir untuk wawancara khas Majlis Pengiktirafan Jaminan Kualiti Tahfiz Johor JTQA kali kelima bagi tahun 2026 bersamaan dengan 1447 Hijrah pagi ini. Okay? Jadi marilah kita ramai-ramai untuk memeriahkan lagi majlis ini. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube Radio Anur. Cahaya inspirasimu. Terima kasih Ustaz.
3: Jumpa lagi. Kembali.
4: Ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okay guys, kembali semula selepas ini. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Marilah sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Fauzi bin Bacok, Pegawai Had Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kelebihan Sifat Sopan Santun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi dipertemukan dalam rancangan tazkirah, dan insyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan tajuk iaitu sifat sopan santun. Sifat sopan santun ini adalah lebih utama daripada sifat menahan marah. Sebab menahan kemarahan itu diumpamakan sebagai perbuatan sementara daripada sifat sopan santun, iaitu memaksa diri untuk bersifat penyantun ketika sedang marah. Sedangkan menahan kemarahan itu tidak perlu, melainkan orang yang sedang berkobar-kobar kemarahannya. Kemudian untuk melenyapkan kemarahan itu perlu pula kepada perjuangan yang bersungguh-sungguh. Tetapi apakala perkara seumpama itu telah dijadikan suatu kebiasaan, maka tentulah tidak dikhawatiri lagi bahawa kemarahan itu akan berkobar-kobar lagi. Anda kata kemarahan itu berkobar-kobar juga, tidaklah menjadi sukar lagi untuk memadamkannya. Itulah yang dikatakan penyantun tabi'i yang telah menjadi sifat yang utama dan terpuji. Tegasnya, sifat penyantun ini adalah tanda-tanda kesempurnaan akal fikiran dan penguasaannya terhadap keinginan hawa nafsu yang dapat mematahkan segala kekuatan dan kejolakan sifat marah dalam diri serta menundukkannya menurut pertimbangan akal fikiran. Tetapi pada mulanya mestilah dicuba dengan menyantunkan diri dan menahankan kemarahan secara paksaan sehingga akhirnya perbuatan itu menjadi satu kebiasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum." Yang bermaksud

0: Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu didapati dengan belajar, dan sifat penyantun itu didapati dengan bersopan santun. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya untuk melengkapkan diri dengan sifat penyantun itu mestilah mula-mula dibiasakan diri dengan sifat itu. Sebagaimana kalau hendak mendapatkan ilmu pengetahuan mestilah dengan memaksa diri untuk tekun belajar. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajulal muslim la yudriku bil hilmi darajatas saimil qaim." Yang bermaksud sungguhnya seorang Muslim itu akan mencapai darjat orang yang berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malam hari menerusi sifat penyantun. Al-Hasan ketika memberikan komennya terhadap ayat berikut, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Yang bermaksud, dan apabila orang-orang bodoh itu berkata kepada mereka, nescaya dijawabnya salam sejahtera. Ia berkata, maksudnya orang-orang itu bersifat penyantun. Mereka tidak ingin membalas orang-orang bodoh itu dengan cara yang setimpal seperti yang diperlakukan kepada diri mereka. Dan Mujahid ada berkata, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan apabila mereka melalui di hadapan orang yang beromong kosong atau berkata-kata kosong, mereka berlalu secara terhormat. Yakni tidak diperdulikan mereka itu. Maksudnya, apabila mereka disakiti dan dianiaya, nescaya mereka memaafkan saja. Dan ini termasuk sifat penyantun. Ali karamallahu wajhah pernah berkata, "Bukankah kebaikan itu bila harta kekayaanmu bertimbun-timbun dan anak pinakmu bersusun-susun? Bahkan kebaikan itu bila ilmu pengetahuan bertambah dan sifat penyantunmu dikenal orang. Dan anda tidak menunjuk-nunjuk kepada orang ramai mengenai ibadatmu kepada Allah. Dan bila anda berbuat baik, anda sentiasa bersyukur kepada Allah. Tetapi bila anda berbuat jahat, segera anda bertaubat dan meminta ampun kepadanya." Anas bin Malik ketika memberi keterangan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Yang bermaksud, tolaklah kejahatan itu dengan cara sebaik-baiknya, sehingga orang yang bermusuhan antaramu dengannya akan menjadi seorang kawan yang setia. Dan kelakuan seumpama itu tidak dikurniakannya kepada sesiapa pun, melainkan orang-orang yang bersabar, dan tiada diberikannya melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Anas berkata, itulah orang yang bila dicaci maki oleh saudaranya, lalu ia berkata, "Anda kata anda telah berdusta dalam caci makimu, maka mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Tetapi jika kamu benar dalam ucapanmu itu, maka mudah-mudahan Allah mengampuni saya." Sayyidina Ali bin Hussein dan rahimahullah, pada satu ketika beliau telah dimaki oleh seorang. Maka beliau pun menghadiahkan kepada orang itu sehelai pakaian dan memberikannya pula sebanyak 1,000 dirham. Setengah orang yang mendengar cerita ini telah membuat komen. Kata mereka telah terkumpul pada pribadi Sayyidina Ali bin Al-Hussein itu 5 sifat yang terpuji, iaitu penyantun, melenyapkan sakit hati, melepaskan orang itu dari sesuatu yang boleh menjauhkannya daripada Allah SWT, menyebabkannya merasa kesal terhadap perbuatannya lalu bertaubat, dan mengubah sikapnya yang tercela kepada sikap yang terpuji. Beliau telah membeli kesemua sifat-sifat yang terpuji ini dengan sesuatu yang tidak terpandang di harta dunia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahawa setiap penyayaan yang ditimbulkan oleh seseorang tidak boleh membalas dengan penyayaan yang sama. Tidak bolehkan membalas umpat dengan umpatan, intip dengan intipan, maki dengan makian, dan seterusnya. Terhadap semua maksiat dibalas dengan maksiat yang sama pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang membalas orang yang mengata nista kepadanya dengan kata nista sebagaimana sabdanya, "Ini mru'un ghayyarak bima fik fala tu'ayyiruhu bima fi." Yang maksud, jika seorang mengata nista dengan menyebut suatu keburukan yang ada pada diri kamu, maka janganlah kamu membalasnya dengan menyebutkan keburukan yang ada pada dirinya pula. Setengah ulama' membolehkan membalas dengan mengatakan sesuatu yang tidak mengandungi perkataan dusta. Mereka berkata larangan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk membalas kata caci orang itu bukanlah merupakan satu larangan yang haram atau dosa. Hanya yang lebih baik bagi meninggalkannya. Tetapi jika ia membalas juga, maka tidaklah terkira berdosa. Tetapi yang dibolehkan membalas dengan berkata, siapa engkau ini sampai berkata seperti ini? Ataupun, wahai orang yang rendah budinya. Ataupun, wahai manusia yang jahil. Kerana setiap orang mestilah ada padanya sifat rendah budi dan sifat jahil ini. Begitu juga jika ia memanggil dengan berkata, wahai orang yang buruk akhlaknya. Ataupun, wahai orang yang mencaci peribadi orang lain. Dan sebenarnya memanglah sifat yang dicacinya itu ada pada orang tersebut. Maka tidaklah ditegah. Ataupun ia berkata, jika ada sifat malu pada diri anda, tentulah anda tidak berkata seperti ini. Ataupun dia berkata, alangkah buruknya kelakuan kamu pada pandangan mata aku. Para alim ulama membolehkan ucapan-ucapan membalas seperti itu. Bersandarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'al mustabban ma qala fa'alal badi'i minhuma hatta ya'tadiyal mazlum. Yang bermaksud, dua orang yang bermaki-makian itu selagi masing-masing sama kata mengata, maka dosanya ke atas orang yang memulakan makian dari keduanya. Sehingga orang yang dizalimi, yang dimaki itu pula melampaui batas ke atas orang yang memulakannya. Hadis ini menentukan bahawa bagi orang yang teriknya itu boleh membuat pembalasan sekadar yang sama dengan apa yang diperlakukan kepadanya. Tetapi hendaklah ia tidak melampaui batas. Jika ia melampau, maka ketika itu dialah yang akan menerima dosanya pula. Itulah yang dimaksudkan di sini kadar yang dibolehkan oleh para alim ulama dalam menuntut pembalasan. Iaitu satu keizinan untuk menentang penganiayaan yang ditujukan kepada dirinya, iaitu kadar yang simbang tanpa melampaui batas. Imam Al-Ghazali pernah berkata, memang sudah jelaslah keizinan membalas itu dibolehkan dalam kadar yang tersebut, tetapi lebih utama meninggalkan sahaja niat untuk membalas itu. Sebab yang demikian akan menariknya kepada suatu akibat yang lebih meruncing sesudah itu. Bahkan mungkin nanti ia tidak dapat menguasai dirinya untuk menuntut pembalasan dalam kadar hak yang dibolehkan saja. Dan dikhuatiri kelak ia akan melampaui batas. Dengan yang demikian, menahan diri daripada membuat pembalasan itu adalah lebih baik dan lebih senang daripada memulakan pembalasan dan berhenti dalam kadar yang dibolehkan oleh hukum syarak. Walau bagaimanapun, memanglah ada juga manusia yang tidak berkuasa untuk mengekang hawa nafsunya dalam masa marahnya. Tetapi tidak kurang pula ada yang insaf sudah itu, lalu kembali tenang dan marahnya pun reda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu bani Adam al-bati'ul ghadab as-sari'ul fai wa syarruhum as-sari'ul ghadab al-bati'ul fai. Yang bermaksud, sebaik-baik anak Adam ialah orang yang lambat marahnya dan segera pula reda bila sudah marah. Dan sejahat-jahat anak Adam yang lekas marahnya dan lambat pula reda marah itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian tazkirah untuk renungan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hantu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Fauzi bin Bacuk, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kelebihan Sifat Sopan Santun.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anum.
6: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk ubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio Anur.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat At-Tirmizi.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
3: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Markas Askar Timbala Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Kluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, berpakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
0: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad dengan tajuknya Kedudukan Mekah sebagai Pusat Utama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Ustaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, siri sirah Nabawiyah menyusuri jejak Rasulullah SAW dalam episod lalu. Kita membicarakan tentang keturunan mulia Nabi Muhammad SAW. Maka pada hari ini, kita akan menyusuri suasana Mekah dan keadaan dunia sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ataupun suatu zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Pada bahagian ini, kita akan bersama-sama mengetahui kedudukan Mekah sebagai pusat utama. Berdasarkan kitab Rahikul Maktum, ketika itu Mekah adalah salah satu pusat agama bagi seluruh semenanjung Arab kerana adanya Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Mekah pada ketika itu dijadikan sebagai pusat utama kerana pusat perdagangan antarabangsa, kerana orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan musim panas ke Syam dan musim sejuk ke Yaman. Dan yang ketiga, peranan Mekah sebagai pusat utama kerana tempat yang dihormati sebagai oleh semua kabilah Arab kerana mereka menjaga tradisi suci seperti larangan berperang di tanah haram. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebelum itu keadaan agama di Mekah, walaupun kita semua ketahui Kaabah dibina untuk mentauhidkan Allah SWT, namun penduduk Mekah ketika itu adalah golongan-golongan yang menyembah ratusan berhala, antaranya berhala yang bernama Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu, masyarakat jahiliyah mereka mempercayai khurafat. Mereka mengamalkan amalan menilik nasib dan mempercayai azimat-azimat yang diamalkan oleh mereka. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu juga, mereka menyembelih binatang-binatang korban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan hanyalah segelintir kecil di kalangan penduduk-penduduk Mekah ketika itu berpegang kepada agama Nabi Ibrahim. Mereka dikenali sebagai Hunafa. Dan seterusnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, keadaan sosial di Mekah ketika itu, masyarakat-masyarakat Quraisy mereka mengamalkan sistem kesukuan yang sangat kuat tetapi sering berperang antara kabilah-kabilah. Mereka juga mengamalkan penindasan terhadap golongan-golongan yang lemah seperti golongan-golongan hamba dan golongan-golongan wanita. Dan masyarakat Mekah ketika itu mereka juga menganggap status keturunan sebagai ukuran kemuliaan bagi keluarga dan diri mereka. Dan yang paling menyayat hati adalah keadaan sosial di Mekah ketika itu, amalan seperti menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup berlaku di kalangan kabilah tertentu kerana mereka menganggap mendapat anak perempuan sesuatu yang memalukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, itu adalah keadaan di mana masyarakat Mekah masyarakat jahiliah di Mekah. Namun keadaan di luar Mekah pula dan dalam dunia pada waktu itu, dunia pada waktu itu dikuasai oleh dua kuasa besar, iaitu kuasa Rom, iaitu Nasrani, dan kuasa Parsi, iaitu Majusi. Ketika itu, Rom mengalami perpecahan dalaman, iaitu agama Kristian dipenuhi perbuatan kuasa politik. Parsi pula, mereka yang menyembah api, penuh penindasan dan kezaliman pemerintah ketika itu. Rakyat jelata di kedua-dua empayar hidup dalam keadaan penderitaan, hidup dalam rasa ketidakadilan dan hidup dalam kejahilan agama. Inilah keadaan dunia yang hauskan keadilan, keadaan dunia yang menginginkan kebenaran, keadaan dunia yang menunggu-nunggu utusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekalian, di tengah kegelapan akidah dan di tengah penindasan manusia inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghantar rahmatnya melalui kelahiran seorang nabi yang membawa cahaya Islam. Dalam episod seterusnya, kita akan mengupas peristiwa tahun gajah, tanda bahawa awal Allah menjaga rumahnya dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi terakhir. Saya Syazwan Hafim bin Ahmad mengundur diri dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Markas Askar Timbalan Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor Butiran Siri Jelajah. Pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Keluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, pakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasinya Leras Kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam yang Membunuh Hubungan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi kaunselor anda, kaunselor Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. So, apa khabar anda di luar sana hari ini? Saya mengharapkan anda di luar sana baik-baik saja sambil mendengar tips hari ni. So hari ni tajuk yang kita nak bincangkan banyak berlaku di luar sana. Kadang-kadang dalam rumah tangga, dalam kerjaya, dalam keluarga juga. Kita ada satu situasi di mana kita sentiasa ingin menjaga hubungan tu agar harmoni. Tetapi dalam masa yang sama, hubungan tu sebenarnya toksik. So, jadi hari ini tajuk kita adalah diam yang membunuh hubungan. So, kadang-kadang orang diamkan je masalah tu. Contohnya suami dan isteri. Diamkan masalah kerana tak nak ada isu sehingga mendatangkan perceraian. Kerana menjaga maruah diri, menjaga maruah keluarga, menjaga hati keluarga. So, mereka bertahan saja. Orang kata diam tu emas. Emas tu maksudnya apa? Diam tu berharga lah. Sebab kalau kita dalam satu konflik, kalau kita lebih banyak bercakap, akan menimbulkan pergaduhan. Tetapi kalau kita diam, orang kata itu emas. Tetapi dalam hubungan, dalam hubungan kita dengan pasangan, dengan bos juga, mungkin dengan staff-staff kita, kalau kita diam, diam tu boleh menjadi racun. Ada orang kata silent treatment kan? Silent treatment. Tetapi silent treatment ni sebenarnya boleh membunuh. Kerana apa? Dengan silent treatment ni lah kadang-kadang akan membunuh satu hubungan yang baik. So, jadi dalam psikologi, bila seseorang tu shut down diri dia. Shut down ni maksudnya dia rasa nak silent treatment, tak nak bercakap, tak nak meluah. So, perkara ni bukan satu perkara yang akan menenangkan diri dia. Ini adalah satu perkara yang akan buat dia rasa... satu orang kata avoidant. Avoidant ni maksudnya apa? Melarikan diri daripada masalah. So yang ni kita tak nak lah. So hubungan tanpa komunikasi. So jadi dalam hubungan rumah tangga contohnya ataupun dengan kawan-kawan sendiri. Dalam pekerjaan terasa hati lepas tu buat silent treatment. So dalam hubungan yang macam ni tanpa komunikasi sebenarnya lama-lama hubungan tu akan mati. Dan susah untuk dipertahankan. Jadi, meluah ke, marah ke, sekali-sekala, bergaduh ke, itu adalah asam garam dalam rumah tangga ataupun juga dalam hubungan di tempat kerja juga. Kalau tak jadi macam ni, kita tak akan bertumbuh dengan baik. Dengan konflik lah kita akan bertumbuh dengan baik. So, jadi silent treatment tu ada orang kata elok tapi sebenarnya bagi saya dia tak elok. Kerana komunikasi adalah perkara yang paling baik. Okay, so jadi kat sini yang pertama sekali dalam Islam sendiri, dia ajar musyawarah. Musyawarah ni maksudnya apa? Bertelagah ke, ada yang tak puas hati, kita kena berbincang untuk menjernihkan keadaan. Sama ada di tempat kerja ataupun dalam rumah tangga kita sendiri. Suami isteri pun kena musyawarah. Tapi jangan libatkan anak pula. Anak jadi apa hakim kat situ kan? Tapi kalau anak tu dah besar, okey lah. Tapi ni anak kecil-kecil, dia tak boleh tengok mak ayah dia berkomunikasi dengan cara yang negatif. Sebab dia akan membantu inner child dia tu untuk berkembang jadi perkara yang agak negatif ya. So jadi kat sini kalau penat boleh cakap. Kalau rasa macam perlukan masa bertenang, cakap juga dengan pasangan. Cakap dengan kawan-kawan. Kalau penat, cakap juga dengan kawan-kawan. Bukan pergi hilang macam angin, silent treatment. Tiba-tiba minta tukar. Minta tukar tempat kerja. Ataupun tiba-tiba yang pasangan pula senyap-senyap-senyap silent treatment. 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya minta cerai. Kerana apa? Kerana tiada komunikasi. So akhirnya saya bagi tips sedikit kat sini supaya anda semua dapat mengekalkan hubungan. Jangan bunuh hubungan kerana diam akan membunuh hubungan. Jadi tipsnya adalah yang pertama, tetapkan masa untuk berbincang. So tetapkan masa untuk berbincang. Yang kedua, bagi peluang dekat orang yang kita berkomunikasi ni, dengar dahulu, barulah kita jawab kemudian. So, jangan kita je yang bagi, orang kata bercakap. So, bagi ruang juga, win-win situation untuk kita settlekan masalah. Dan seterusnya, elakkan berbual, ni tip psikologi, elakkan berbual ataupun berbincang ketika lapar ataupun marah. sebab ini akan mengeruhkan lagi hubungan. Dan akhir sekali, ingat masalah yang kecil akan jadi besar bila kita diam. So, jadi jangan kata dengan menghindar ataupun diam anda akan selesaikan konflik, kerana konflik ni adalah untuk diatasi, bukan untuk didiamkan. Sekian saja. Assalamualaikum.
1: Sekian tadi slot motivasi nyala ras kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam yang Membunuh Hubungan.
0: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
3: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Markas Askar Timbala Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor Butiran Siri Jelajah. Pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Keluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, berpakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
2: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasi.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen nada Al-Bazanji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini dengan tajuknya Kitab Al-Bazanji. Sama-samalah kita menghayatinya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio An-Nur, Majlis Amir Islam di Johor yang dirahmati Allah. InsyaAllah saya Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini, penolong pengarah unit Masjid Negeri bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor, insyaAllah pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang sejarah pengenalan asas berzanji di Negeri Johor. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang terima kasih sekalian, sememangnya budaya bacaan Kitab Al-Barzanji sememangnya telah lama tersubur di Negeri Johor ini sejak berpuluh tahun. Bahkan saya daripada kecil pun, daripada sekolah rendah rasanya, telah mula diperdengarkan dengan alunan-alunan taranum daripada rawi berzanji ini, sehinggalah ke hari ini. Dah sampai umur 40 lebih dah pun, alhamdulillah panjangkan umur. Dan untuk itu sukalah untuk saya ceritalah sedikit tentang asal usul bacaan berzanji ini. Sebenarnya bacaan berzanji ataupun bacaan daripada Kitab Al-Barzanji ini diambil kita ataupun kita rujuk kepada satu buku ataupun kitab yang ditulis oleh Said Al-Ja'far Al-Barzanji, yang mana Kitab Maulid Al-Barzanji ini ditulis beliau pada abad yang ke-12 Hijrah, sekitar 1126 Hijriah gitulah lebih kurang Yang mana kitab ni sebenarnya asalnya berjudul daripada kitab Iqdul Al-Jawahir, yang bermaksud untaian permata, yang mana pengarang kitab ini yang nama penuhnya, yang mana sebenarnya beliau ini keturunannya itu rentetan berkait dengan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu As-Sayyid Ja'far bin As-Sayyid Hasan bin As-Sayyid Abdul Karim bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Rasulil Barzanji, yang mana seorang ulama besar keturunan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji yang masyhur, yang mana berasal daripada Barzanji di Iraq, yang mana asal beliau tu di Iraq. Tapi kalau kita tengok apa rujukan yang lain, contoh ChatGPT dia kata berasal daripada Kurdi, wallahualam. Tapi tak apalah, itu untuk sejarahnya ya. Tapi apa yang benarnya, Syed Ja'far Al-Barzanji ini dilahirkan di kota Madinatul Munawwarah pada tahun 1126 Hijriah, yang mana segala usul Syed Ja'far ini semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesolehannya. Baik. Jadi tuan-tuan, Al-Allamah Muhaddith Al-Masdad Al-Masnad As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini adalah mufti Al-Syafi'iyah di kota Madinatul Munawwarah. Yang mana ikut catatan tarikh ada berlakulah khilaf perselisihan tentang tarikh kewafatannya, yang mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriah. Nama yang mana Al-Imam Az-Zubaidi dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mukhtashi menulis bahawa beliau wafat tahun 1184 Hijriah. Yang mana Imam Az-Zubaidi menyatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan Al-Alamah Muhaddis Al-Masdad Syed Al-Ja'far Al-Barzanji ini, pernah berjumpa dan pernah menghadiri majlis penghayatannya ataupun majlis maulid ni tu di Masjid Nabawi yang mulia itu sendiri, yang mana sebenarnya kita tahu Syekh Said Al-Ja'far ini Al-Barzanji ini, beliau adalah pengarang kitab maulid yang masyhur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barzanji. Kenapa nama Barzanji? Diambil daripada tempat lahir beliau sendiri itu, iaitu di Al-Barzanji di Iraq. Ya? Ha, itu. Jadi sebagian ulama telah mengatakan bahawa nama karangan tersebut asalnya daripada kitab Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabil Azhar. Jadi maulid karangan beliau ini adalah antara kitab maulid yang paling masyhur dan yang paling tersebar luas ke pelosok negeri Arab dan juga di negara-negara Islam, sama ada di timur maupun di barat. Jadi bukan kat Malaysia je yang Barzanji ni ada, kan? Bahkan kalau kita tengok sekarang ada canggih, kita tengok YouTube ke TikTok ke, Yaman ada Barzanji, di Syria pun ada Barzanji. Bahkan ada satu TikTok tu saya jumpa, orang tak silap mungkin dari benua Afrika, tak tahulah Maldives ke apa, orang perempuan dia baca Barzanji, ya. Yang mana membaca kitab Barzanji ni ialah, walaupun dia bukanlah nak menyamakan Barzanji ni sama macam Quran, sudah tentulah tidak, tak sama level, kan. Tapi bab kata tadi, kenapa penulis mengarang kitab ini adalah salah satunya tadi, nak mengingat, nak menjunjung, nak menyanjung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu diceritakan semula ceritanya itu, sejarah

ringkas, mula dah daripada silsilah nasabnya hingga wafatnya. Sebab tu kalau kita tengok rawi kedua tu memang banyak cerita tentang dia punya silsilah keluarganya tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila mana kata kitab Maulid Al-Barzanji ini memang dah masyhur lah, di bukan sahaja di Malaysia tapi juga di serata negara-negara negara-negaranya yang mana penduduknya beragama Islam, yang mana juga Allahumma salli Muhammad ramai, bahkan ramai di kalangan orang dan orang yang ajam. Ajam ni apa? Orang yang bukan Arab. Kalau kita ni pun bukan Arab lah, termasuklah orang ajam lah kita ni kan, bukan Arab. Bahkan mereka menghafaznya, kan? Mereka menghafaznya dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah seperti maulid dan sebagainya. Dan juga dalam kandungan kitab Barzanji ini, sebagaimana tuan-tuan maklum lah, mungkin selama ni kita cuma dengar yang syair Arabnya, kita tak pernah dengar syair Melayunya ataupun maksudnya daripada syair Arab tu. Tapi sebenarnya kalau ada setengah tempat, ada mengamalkan, maksudnya dia baca Barzanji tapi dia tak baca Arab, dia baca Melayu. Dah macam Piramli pula lah kan, sekali dia Arab tapi dia boleh baca dengan Melayu sebab dia syair. Dia syair dan dia bukan apa, Allah SWT sebab kata tadi, dia bukan ayat Quran. Ini adalah Barzanji syair yang menceritakan tentang untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kandungannya tadi, maksudnya kandungan-kandungan Barzanji tadi merupakan ringkasan sejarah Nabi yang meliputi kisah-kisah sejak daripada lahir baginda. Sebab tu kalau kita tengok pada rawi yang keempat, sebenarnya cerita tentang bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana sejak bermula apa kandungan ibu Nabi, bila mana ibu apa ayah Nabi semasa kandungan ibunya itu, beliau apa semasa ibunya mengandungkan Nabi itu dalam berapa bulan ayahnya pergi ke Madinah, meninggal di sana di saat apa, di saat kelahiran, diiringi oleh dua bidadari, Asiyah, Maryam dan sebagainya. Itu antara kisah-kisah yang meliputi daripada lahir baginda sehinggalah perutusan baginda sebagai rasul, sehinggalah termasuk pada peristiwa-peristiwa hijrah dan juga cerita-cerita tentang akhlak-akhlak Nabi, dan juga termasuklah kepada peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi sehinggalah kepada kewafatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima sekalian, sukalah untuk saya nak menjelaskan, nak mengharmonikan ataupun nak meningkatkan kefahaman kita. Sebab ada sesetengah masyarakat kita yang menganggap bacaan Maulid Barzanji ni bida'ah, sesat, masuk neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Memanglah maksudnya dari segi fahaman kita Ahli Sunnah wal Jamaah pun kita tahu bida'ah ni ada yang bida'ah hasanah, bida'ah yang baik, ya. Yang mana kita tahu asal usul kitab ini dibuat memanglah bukan zaman Nabi, kan? Tapi dah lepas beberapa, dah lepas dah zaman ketika hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia buat ini untuk apa? Untuk melahirkan kecintaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji ini telah disyarahkan dan diulas oleh Al-Alamah Al-Faqih Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang wafat pada tahun 1269 Hijriah, yang mana beliau turut menyatakan bahawa Syed Ja'far Al-Barzanji ini adalah seorang al-allamah, maksudnya seorang ulama lah, kan? Ya, seorang muhaddis, ahli hadis lagi, yang mana sanadnya itu, sanad-sanad hadisnya itu menjadi sandaran umat. Dan juga Syekh Syed Al-Ja'far Ja'far Al-Barzanji ini juga menjadi khatib di Masjid Nabawi. Pernah menjadi khatib di Masjid Nabawi. Jadi takkanlah bab kata apa, seorang yang yang senang-senang cerita hebatlah. Bukan senang-senang nak jadi khatib di Masjid Nabawi tu, kita kalau jadi, kalau nak jadi apa imam dekat situ pun bukannya bukannya calang-calang, temuduga pun bukan macam kita temuduga jadi imam kat Malaysia, kat Johor ni kan. Bahkan lebih lagi, dan sudah tentulah dia seorang hafiz dan sebagainya. Dan juga beliau selain daripada menjadi khatib di Masjid Nabawi, beliau juga mengajar dalam masjid yang mulia tersebut. Kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, puan-puan ada

0: Nampak sekarang ni pun masih ada lagi istilahnya, sama ada guru tiang ajar ngaji ataupun guru yang mengajar ataupun memberi syarahan, memberikan kuliah ilmu dalam Masjid Nabawi itu sendiri. Jadi Sheikh Ja'far Al-Barzanji pun begitu juga dulu, ya. Yang mana beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmunya, bahkan akhlaknya dan takwanya. Dan selain itu juga Sheikh Syed Syed apa Ja'far Al-Barzanji ini juga juga terkenal dengan karamahnya, dengan karamahnya dan makbul doanya. Sebab apa? Sebab pernah diceritakan, pernah ditulis, yang pernah dikhabarkan oleh penduduk Madinah, yang mana sering beliau ini diminta untuk berdoa untuk penduduk Madinah. Doa apa? Salah satunya doa untuk minta hujan pada musim-musim kemarau. Jadi diceritakan pada satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seorang telah meminta beliau untuk beristisqa. Istisqa ni apa? Mohon hujan lah. Solat untuk mohon hujan ataupun doa untuk mohon hujan. Maka dalam khutbah itu, beliau pun berdoa memohon hujan. Dan dengan atas izin Allah, kehendak Allah SWT, serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya pada waktu itu. Waktu itu musim kemarau. Kalau sekarang ni lainlah tuan-tuan. Sekarang ni memang musim di Mekah Madinah memang musim sejuk. Bahkan beberapa hari lepas malam, tak silap saya, ni mulai bulan, ada video daripada kawan kita menyatakan hujan di Madinah, di Mekah. Taif tu kalau kita datang masa musim kemarau macam Genting Highland kan, dia sejuk-sejuk sikit. Ya. Ni lagi sejuk. Jadi sebab tu kalau kata nak pergi umrah, apatah lagi kalau nak pergi ke Taif nanti, nak pergi melawat ziarah Taif, pastikanlah bawa baju tebal. Takut tak tahan sejuk kan. Kalau macam saya ni badannya sihat sikit, memang dah tebal. Tapi itu pun kena sebaik-baiknya standby lah untuk kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Dan juga diceritakan juga bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seseorang telah minta beliau untuk memohon hujan. Istisqa memohon hujan. Maka dalam khutbah Jumaat itu pun, beliau berdoa mohon hujan dengan atas kehendak Allah, serta merta juga doanya itu makbul dan hujan terus turun dengan lebatnya. Yang menyaksikan peristiwa tersebut, bahkan sebahagian ulama' zaman itu telah memuji beliau. Memuji beliau dengan rangkap-rangkap syair yang berbunyi. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalau orang Melayu, dia berpantun, bersyair apa semuanya kan. Antaranya salah satu juga termasuklah budaya orang Arab ini, termasuklah ulama-ulama yang melihat, menyaksikan kejadian itu, bahkan pernah bersyair. Syair tuan-tuan ya, bukan hadis. Jangan salah faham pula. Sampaikan ulama-ulama yang melihat itu mengungkapkan syair, rangkap-rangkap syair yang berbunyi, saya bagi maksudnya teruslah. Dahulu Al-Farraq dengan Al-Abbas beristisqa mohon hujan, dan kami dengan Ja'far, maksudnya Syed Ja'far Al-Barzanji inilah, pula beristisqa mohon hujan. Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhannya, dan ini wasilah kami seorang imam sekalian orang yang arif. Jadi maksudnya itulah tadi hebatnya Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ini tadi, yang mengarang kitab ini, bukannya calon-calon orangnya, bahkan orang yang agak, orang yang hebat orangnya. Jadi tuan-tuan, sedikitlah juga tentang Syed Ja'far Al-Barzanji ini, yang mana tentang kegigihan beliau menuntut ilmu. Sebab apa? Masa kecilnya ni, beliau ni kita tahu tadi dilahirkan di Iraq, walaupun ada tadi pendapat yang kata, kalau tuan-tuan tengok dekat ChatGPT, dia kata dilahirkan di Kurdistan tu antara, tak silap saya, antara India dengan Pakistan gitulah, tapi bukan, yang sebetulnya adalah di Iraq. Jadi semasa kecil lagi, Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ini telah belajar Quran dari Syekh Ismail Al-Yamini. Kalau Al-Yamini ni maksudnya Syekh yang ajar tempat tu. Mungkin kita dapat simpulkan ia je belajar daripada Syekh Ismail yang tinggal, yang orang sama ada ditinggal ataupun di orang Yaman. Dan juga belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syekh Yusuf Sa'idi dan Syekh Syamsuddin Al-Misri. Pernah belajar dengan Syekh Syamsuddin yang berada di Mesir. Antara juga guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariah ini adalah Sayyid Abdul Karim Haydar Al-Barzanji. Ha, pun tempat, asal tempat tinggal dia juga di Iraq tu, Barzanji di Iraq. Eh. Dan juga juga termasuk antara gurunya Syekh Yusuf Al-Kurdi. Ha, Kurdi ni belah-belah apa? Belah-belah antara Pakistan India tadi itulah. Berkaitan dengan dengan tadi tu Al-Kurdi. Dan juga Sayyid Atiyatullahil Hindi. Ha, di belah belah apa? Belah Hindi sana. Ha, dan yang mana beliau kemudian ini berhijrah dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Ha, maksudnya bukan calon-calon orang lah, selain daripada apa, dilahirkan di Iraq, belajar, pernah jadi imam kat Madinah masa-masa kecil, masa kecil tu tadi pada Iraq, dia pindah ke Mekah, pernah tetap selama 5 tahun. Dan kat situlah dia belajar daripada ulama-ulama terkenal, antaranya Syekh Atha'illah Ibn Hamad Al-Azhari dan juga Syekh Abdul Wahhab Al-Tantawi Al-Ahmadi dan Syekh Ahmad Al-Ashbuli. Yang mana beliau juga telah pernah diijazahkan oleh sebagian ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Tayyib Al-Fasi, Syekh Muhammad Al-Tabari, Syekh Muhammad Ibn Hasan Al-Ajami, Syekh Mustafa Al-Bakri dan Syekh Abdullah Al-Shubrawi Al-Misri. Ramai apa tok-tok guru dia, eh. Jadi bila dah tok guru apa tok-tok guru pun ramai tuan-tuan, maka sudah tentulah ilmu-ilmu yang dia kuasai pun banyak. Jadi saya tak perlu nak ungkapkan, tapi secara ringkasnya Syekh Syed Jaafar Al-Barzanji ni memang menguasai banyak cabang ilmu. Apa antaranya? Kalau kita mungkin satu dua je kan. Tapi dia banyak. Antaranya apa? Menguasai ilmu sharaf, ilmu nahu, ilmu ma'ani, mantik, bayan, adab, fiqah, usul fiqh, faraid. Kalau macam saya, faraid memang kelaut sikit lah kan. Memang tak berfaham, tak apa-apa dulu kan. Tapi insyaAllah lah kan. Hisab, sirah, kiraat dan sebagainya kan. Itu antara kelebihan ilmu yang ada pada Sayyid Syekh Sayyid Jaafar Al-Barzanji. Dan masyhurnya beliau ni tuan-tuan pernah diiktiraf dan mendapat kedudukan di sisi pembesar Mekah dan Madinah. Bukan Mekah aja, Madinah je. Sebab tu pernah sampai jadi khatib di Masjid Nabawi Madinah. Dan juga mendapat pengiktirafan menteri-menteri kerajaan Osmaniyah ketika itu. Maka tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan beliau ke seluruh pelosok dunia Islam, sehingga kan beliau dikenal oleh orang ramai. Dan karangan-karangan beliau termasuk selain daripada kitab Al-Barzanji ini telah diterima dan dipuji oleh ulama-ulama zamannya, sehingga tersebar luasnya beliau di kalangan penuntut ilmu. Dan akhir sekali tuan-tuan, ni nak cerita inilah, kita nak kenal ulama ni, kenal ulama yang menyusun, yang apa, menulis kitab Al-Barzanji ini untuk menaikkan, meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah ni. Sebab tu kita kenal, jangan kita pelikeh. Jangan kita kata ni tak ada zaman Nabi. Memang tak ada zaman Nabi, tapi kenapa kitab Al-Barzanji ni kita baca, kita popularkan, kita naikkan untuk antara-antara ini, tujuannya itulah, ya. Bukanlah soal bid'ah dhalalah ke, bid'ah hasanah ke, tapi inilah salah satu cara kita, bahkan bukannya di Johor semata-mata, bahkan di seluruh dunia mengamalkan apa, membaca kitab Barzanji ini untuk mencari manfaatnya. Jadi sebab itu, atas karamah, atas rahmah Allah SWT, beliau ni, sifat-sifat beliau ni selain daripada mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun. Kita ni kadang-kadang maaf. Kita maafkan orang, tapi dia cakap saya boleh maafkan, tapi saya tak boleh lupa. Sama macam tak maafkan aja kan. Tapi ni salah satu contoh sifat yang kita perlu ikut, bahkan sebagaimana apa yang Nabi pernah laksanakan. Zuhudnya, amat berpegang dengan Quran dan juga sunnah, warak, banyak zikir, sentiasa bertafakur, mendahului dalam membuat kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima Allah sekalian, akhir sekali, ini dah akhirlah insyaAllah. Kita tahu yang mana Syed Jaafar Al-Barzanji ini wafat di kota Madinah, di tempat dia dimasukkan tadilah, dan dimakamkan di Baqi'. Jadi kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, ziarahlah perkuburan Baqi' tu, walaupun kita tak nampak apa, tak tahu mana satu kuburnya. Kalau macam kita, kita tahu kan kuburnya ada ada batu nisan, tapi kat sana tidak. Tapi kurang-kurangnya kita tahulah di makam Baqi' ni salah satu ulama yang pernah di yang ada dimakamkan di situ adalah inilah dia, Said Ja'far Al-Barzanji, yang mana beliau dimakamkan di sebelah bawah makam ninda beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi SAW. Bertuah sungguh beliau ni, Said Ja'far ni, mana karangannya ini membawa umat Islam, mengingatkan junjungan Nabi SAW yang membawa kepada umat, kasihkan junjungan Nabi SAW, yang mana dan juga membawa umat rindukan junjungan kita Nabi SAW setiap kali karangannya dibaca. Jadi sebab tu bila karangan dibaca, sudah tentulah selawat dan salam akan mengiringi bacaan Barzanji ini dan dilantunkan semata-mata buat junjungan Nabi SAW. Juga umat tidak akan lupa mendoakan, sebab dalam Barzanji ini pun ada doa. Ada doa, cuma kita kadang-kadang kini orang Melayu tak perasan mana satu doa, mana satu syair kan. Tapi tak apalah, tapi yang penting benda tu ada. Yang sebab tu dalam bila kita baca Barzanji juga, kita tak lupa untuk mendoakan Said Ja'far yang telah berjasa menyebarkan sirah kehidupan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sejarah pengenalan tentang kitab Al-Barzanji ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaatlah kepada kita semua dan menangkis segala syakwa sangka, segala ketidakfahaman masyarakat tentang amalan membaca rawi Barzanji ini tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen nada Al-Barzanji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini yang bertajuk Kitab Al-Barzanji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمات yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan paduan waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pelawanan pula pemanggil waktu solat zuhur pada jam 1.01 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutu Tinggi, Mersing dan pula perkataan waktu solat zuhur pada jam 1.04 minit tengah hari. Untuk daerah Putian Keluang, waktu solat zuhur pada jam 1.05 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkas, Segambat dan juga Gemas, waktu solat zuhur pada jam 1.08 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
5: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq.
3: Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: إِذَا شِئْتَ سَهْلًا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaj.my dan di aplikasi Radio Garden Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari, mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam. Dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik.

0: Markas Askar Timbalan Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC Muar, 18 Mei 2026; Stadium Batu Pahat, 19 Mei 2026; Stadium Kluang, 20 Mei 2026; Stadium Mini Mersing, 21 Mei 2026; Kamp Sultan Ibrahim, Johor Bahru, 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, pakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
1: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
7: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
1: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
2: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
3: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
6: Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
3: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul, kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek taiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para pendengar, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun consume dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan taiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
3: Kadang-kadang kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio Anur Cahaya Inspirasimu.
4: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Mujur para pendengar, setiap manusia dikurniakan mulut untuk bercakap. Namun, apa guna ada mulut tapi selalu menyakitkan hati orang lain? Dan ini termasuklah dengan ibu bapa. Antara tabiat yang selalu dibuat oleh ibu bapa adalah sikap suka banding membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Tak dinafikan, sebagai ibu bapa yang membentuk anak yang baik dan bijak, memang sentiasa disegani oleh masyarakat. Tapi, niat tersebut tak boleh menghalalkan cara kerana sikap banding membandingkan ini boleh mendatangkan kecederaan emosi dan mental anak-anak. Mereka akan merasa seolah-olah gagal menjadi anak yang baik dan hanya menyusahkan ibu bapa saja. Jadi, sebagai ibu bapa, jagalah percakapan. Kapan segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Bewata, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita hari ini ialah Mandi Wajib dan Mandi Sunat. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, pertemuan dua khitan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata atau kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Seperti begitu juga wajib mandi apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah seperti zakar binatang. Yang kedua, wajib mandi juga ke atas lelaki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah terpotong ke dalam faraj binatang atau duburnya. Yang ketiga, seorang yang telah mati tidak wajib mandi semua jika dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj bagi lelaki atau dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Yang keempat, tidak wajib mandi ke atas hunsa muskil dengan dimasukkan hasyafahnya atau memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, tetapi wajib mandi jika dimasukkan ke dalam duburnya. Saudara-saudara sekalian, pengertian mandi itu ialah mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa saja. Manakala pada syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Pengertian mandi wajib merujuk kepada kitab fiqah, mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadah tanpanya, yakni tanpa mandi, apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pengertian mandi sunat merujuk kepada kitab fiqah juga, mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya. Syarak menghukumkannya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, sebab wajib mandi ialah keluar mani. Keluar mani daripada seorang di kali pertama tanpa berjimak, walaupun sedikit, seperti setitik atau berwarna darah sama ada keluar ketika tidur atau tidak, dengan syahwat atau tidak. Keluarnya mengikut kebiasaan dan tidak kebiasaan. Yang ketiga, wajib mandi mati. Yang ini orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Begitu juga yang keempat, wajib mandi ialah orang yang bersih daripada haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun. Kemudian yang kelima, wajib mandi iaitu nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi bersalin selepas bersalin bagi seorang perempuan. Kemudian yang keenam, wiladah. Seorang perempuan wajib mandi bila melahirkan anak dalam keadaan basah. Mengikut pendapat yang asah, kelahiran dalam keadaan yang kering wajib juga mandi. Sedangkan pendapat muqabil asah bahawasanya tidak wajib mandi. Saudara-saudara sekalian, fardu mandi. Fardu mandi ni ada tiga perkara. Pertama ialah niat, iaitu meniat oleh seorang yang berjunub mengangkat janabah atau mengangkatkan hadas besar, atau mengharuskannya fardu solat atau fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang difardukan, atau mandi yang wajib. Biasa orang gunakan sengaja aku mandi wajib. Kemudian, tiada memadai dengan niat mandi semata-mata. Mana tidak jatuh wajib kalau dia tak niat. Yang kedua, perempuan yang haid atau nifas mestilah menentukan mandi apa. Wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya, tanpa wajib diulangi basuhannya. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh sebahagian tersebut. Yang kedua, fardu mandi ialah menghilangkan najis, iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan menurut pendapat yang rajih, pandangan yang kuat oleh Imam Ramli. Mengikut Imam Ramli, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis. Tetapi menurut Imam Nawawi, dan yang rajihnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Yang ketiga, fardu mandi ialah menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit di badan. Jika tertinggal urat bulu, mandinya tidak memadai. Yang ini tidak sah. Kedua, jika dicabutkan bulu yang tertinggal selepas mandi, wajiblah dibasuh tempatnya, sama ada bulu di kepala atau lainnya, atau sama ada bulu yang jarang atau tebal. Yang ketiga, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung atau mata kerana ia merupakan anggota batin yang tidak perlu dibasuh. Tetapi jika terkena najis, bulu yang tersebut wajib dibasuhkannya kerana memandang kepada ketatnya hukuman najis. Yang keempat, rambut yang bersanggul dan yang dijalin wajib diurai jika air tidak sampai ke kulit kepala. Kemudian, batin bulu yang tersimpul dengan sendirinya adalah dimaafkan walaupun banyak. Wajib membasuh barang yang zahir pada dua lubang telinga, hidung yang terpotong dan bahagian badannya yang pecah seperti pecah-pecah yang terdapat pada kaki. Seterusnya, wajib menyampaikan air pada bawah kalfah, yakni huzul zakar yang belum dihitan. Orang yang belum bersunat dan yang zahir pada faraj perempuan ketika duduk bagi qada hajat, kerana kedua-duanya merupakan anggota zahir. Jika tidak dapat dibasuh di bawah kalfah, melainkan dihilangkan, yakni dipotong, maka wajiblah dipotong. Jika uzur, solat yang dilakukan seperti kes fakirut tahurain, yakni orang yang tidak dapat menggunakan dua penyuci air dan tanah, ini berhubung dengan orang yang hidup. Seorang yang mati yang tidak dapat dibasuh di bawah kalfahnya, tidaklah wajib dihilangkan kerana menghina mayat, dan ditanamkan tanpa disolatkan mengikut pendapat yang muktamad Syekh Ramli. Menurut pendapat Ibn Hajar pula, hendaklah ditayamumkan dan disolatkan kerana darurah. Kemudian yang akhir sekali, wajib juga membasuh masrabah, lingkaran lubang dubur, kerana ia merupakan anggota zahir ketika qada hajat. dan hendaklah dikembangkan sedikit supaya air sampai padanya. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, membaca basmalah. Yang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniat. Yang ketiga, membasuh dua tapak tangan. Yang keempat, menghilangkan segala kotoran pada tubuh. Yang kelima, mengambil wuduk dan niat sunat bagi mandi junub seperti lafaznya nawaitul wudu'a li sunnatil ghusl, sengaja aku mengambil wuduk sunat bagi mandi junub. Niat ini digunakan jika jenabah berlaku dia masih berada dalam keadaan wuduk. Jika sudah tidak ada wuduk, memadailah dengan niat mengangkat hadas kecil saja. Yang keenam, menggosok-gosok dengan menggunakan tangan pada anggota yang sampai tangan kepadanya. Yang ketujuh, sunat-sunat ialah mualat. Yang kelapan, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Kesembilan, melakukan dengan tiga kali ketika membasuh. Yang kesepuluh, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Kemudian seterusnya, jenis mandi sunat. Pertama, mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak menunaikan fardu Jumaat. Waktunya bermula daripada keluar fajar sadiq hingga seorang putus asa lagi hendak melakukan solat Jumaat. Yang kedua, afdal ketika hampir hendak pergi solat Jumaat. Seterusnya, mandi sunat dua hari raya. Sama ada dia hendak menunaikan ataupun tidak. Waktunya bermula setelah berlaku setengah malam hingga jatuh matahari. Yang afdal setelah naik fajar. Yang ketiga, mandi sunat untuk menunaikan solat istisqa, yakni solat minta hujan. Bagi seorang yang hendak menunaikan solat seorang diri, waktunya ketika dia hendak solat. Bagi mereka yang hendak berjamaah, masuk waktunya dengan orang ramai berhimpun untuk menunaikan solat minta hujan. Mandi sunat yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Waktunya bermula apabila berlaku perubahan, yakni berlaku gerhana. Berakhir setelah kembali sedia kala. Kemudian mandi sunat yang kelima, mandi kerana memandikan mayat. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub atau haid atau nifas atau waladah. Jadi, jika dia berhadap besar semasa kafir, wajiblah mandi setelah memeluk Islam mengikut pendapat yang asah dan mutamad. Mengikut kaul pendapat yang tidak dijelaskan empunyanya, gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam dan pendapat ini lemah. Saudara-saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara yang dikatakan mandi sunat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
7: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang sabar. Jadi apakah itu sabar? Sabar adalah sebuah perasaan ataupun action yang kita boleh ambil untuk menahan diri kita daripada rasa marah, daripada rasa sedih, daripada rasa kecewa, daripada apa-apa rasa gelisah. Dan dengan kesabaran ini kita dapat mengawal tindakan kita. Kadang-kadang kalau kita marahkan, kalau kita tak bersabar, kita tend to go and lash out on someone based on our actions. Faham tak? Kiranya kalau kita tak bersabar, kadang-kadang kita lebih kepada membuat decision yang tidak elok. Contohnya kita marah kepada orang lain, kita menghempas pintu, kita tangan kita bertebang. Sebab apa? Sebab kita rasa marah dan tiada sabar. Ataupun kalau perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya macam kereta kita kemek, ataupun kita tiba-tiba dapat berita yang kawan kita sakit, kawan yang rapat kita sakit, kita tak tahu nak react macam mana. So kita bersabarlah. Dan dengan sabar inilah ia mengajar kita tentang ketabahan. Tak kisahlah kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita terkejut, kalau kita rasa gelisah. Dengan perasaan sabar ini, ia akan dapat mengajar kita untuk mengawal emosi kita. Dan juga kalau kita dah sabar tu, tambahkanlah lagi dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berucap sedikit. Jadi para pendengar, walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Mungkin apa kita rasa baik untuk diri kita sebenarnya tak baik untuk diri kita, dan Allah gantikan perkara tersebut dengan perkara yang lain, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
0: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
3: Allahumma kfini bijalalika an haramik wa awnini bifadlika amman siwak.
4: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
5: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasiku.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
3: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.

0: Mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kadang-kadang hidup tak selalu ni indah. Kekalahan, kekecewaan dan juga rasa down. Perkara itu adalah perkara yang biasa. Ada masa kita rasa tak terurus, tak bersemangat dan semuanya serba tak kena. Tapi ingatlah, sebelum kita boleh teruskan kehidupan kita, kita kenalah belajar untuk mencintai diri kita sendiri dahulu. Inilah yang ramai orang tak perasan sebenarnya, untuk mereka harus fokuskan kepada diri mereka. Cuba ambil masa untuk diri sendiri, kita rehat, kita buat perkara yang kita suka dan kembalikan semangat dalam diri kita. Janganlah kita biarkan perasaan sedih berpanjangan merosakkan hidup kita. Anda layak untuk rasa gembira dan bahagia. Mulalah dengan langkah-langkah kecil. Jagalah kesihatan, makan makanan yang sihat, keluar ambil angin, jogging, dan ingat bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Peluang baru untuk menjadi lebih baik ada kepada anda pada setiap hari. Semoga dengan usaha kecil ini menjadikan kita seorang yang lebih bersemangat. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Cancer dan Deteksi Awal. Tuan-puan, bila kita sebut pasal kanser, ramai yang menganggap ianya adalah satu hukuman mati. Ramai terus takut bila kita sebutkan pasal kanser. Saya hari ini ada berita baik untuk semua. Sebenarnya, kanser jika didetect awal ataupun disaring awal, chances untuk survive dan pulih seperti sedia kala adalah sangat tinggi. Dengan rawatan yang terkini seperti kemoterapi, seperti radioterapi dan seperti hormonal terapi, ramai pesakit-pesakit yang kena kanser, ramai sebenarnya pesakit telah pulih dan hidup normal seperti biasa. Saringan-saringan untuk detect kanser awal ni banyak di pasaran. Di klinik boleh buat, di hospital pun boleh buat juga. Jadi, nasihat saya, janganlah tunggu bila penyakit pelik baru kita nak check. Checklah lebih awal supaya kita tahu keadaan kesihatan badan kita, supaya kalau kita dapat detect awal kanser, kita dapat beri rawatan awal. Kanser tahap 1, tahap 2, sebenarnya peluang untuk pulih seperti sedia kala sangat-sangat tinggi. Jadi, pergilah check di klinik atau hospital berdekatan. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang bersama saya dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
0: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
4: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lidoh, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
5: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pahang memanggil waktu solat asar pada jam 4.24 petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutu Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat asar pada jam 4.27 petang. Untuk daerah Putih dan Kulang, waktu solat asar pada jam 4.28 petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkap, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.31 petang. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasiku.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my. An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in. Wahfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlatil zalimin. Wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allah marfa' anna al-qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
2: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Markas Askar Timbala Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Keluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, berpakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum, akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau kita perasan di sosial media, banyak video yang kita boleh kategorikan sebagai video yang lucu ataupun mencuri hati. Tak kisahlah sama ada spontan ataupun parodi. Untuk pengetahuan para pendengar, parodi ini adalah salah satu bentuk mekanisme daya tindak untuk digunakan untuk mengurangkan tekanan psikologi. Lagi-lagi yang melibatkan isu semasa. Jadi, namun kita kena ingat bahawa tak semua isu boleh kita buat sebagai bahan jenaka, terutamanya isu sensitif yang melibatkan 3R. Penting untuk kita ingat bahawa di sebalik gelak ketawa terdapat isu-isu yang serius yang perlukan perhatian. Kita boleh bergurau, tapi dalam masa yang sama kita kenalah berwaspada dengan tanggungjawab dalam menghadapi isu-isu ini. Semoga perkongsian ini menarik bagi anda segalanya. Hanya di Ridha Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Mari sama-sama kita ikuti segmen Irama Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zudi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah, Tenaga Pengajar Akademi Al-Quran Negeri Johor, dengan tajuknya Tarannum Nahwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dan selamat datang diucapkan kepada sidang penonton dan pendengar ke program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini di dalam slot Irama Al-Quran dan tidak asing lagi dengan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah untuk slot pada hari ini. Apa khabar Ustaz?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Yang lepas Tarannum Bayati,
2: yeah.
1: Dan kali ini Ustaz, insyaAllah
2: kita cuba pula masuk apa tu, Nahwan Ustaz.
1: Nahwan ni satu Tarannum favorite lah para qori, Ustaz. Eh?
2: Yeah.
1: Tarannum kegemaran di kalangan para pembaca Al-Quran. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, sidang pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, sama-sama kita mempelajari irama Tarannum Nahwan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Juga pada surah yang sama, Ustaz, kita sambung pada yang lepas. Yang lepas kita baca surah Qaf daripada ayat 16 hingga ke ayat 21. Dan kita sambung pada kali ini, tuan-tuan, mari sama-sama kita membuka surah Qaf pada ayat yang ke-22. Kita sambung dengan Tarannum Nahwan. Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah. Jadi untuk kita sambung kepada Nahwan ni, sebagaimana yang kita bincangkan di dalam Bayati, kita apa tu, buat Nahwan ni kita mengikut yang asasnya Ustaz,
1: ya, asas jugalah
2: saya, supaya mudah bagi sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan kita kalau nak mengambil apa serba sedikit kaedah-kaedah yang kita buat, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. لن قد يكون

0: Boleh. Jadi maknanya begitu jugalah sebagaimana sebelum ni, harakat-harakat dalam hayat itu boleh dipelbagaikan kaedah dan gayanya.
1: Baik.
0: Begitu jugalah pada teranum nahawan ni. Ya. Jadi untuk lebih lengkap lagi saya rasa Ustaz cuba.
1: Baik. InsyaAllah saya cuba Ustaz.
0: Ya.

0: Yeah. Ha, jadi kita kalau konsep dia Nahwani, dia ada macam dia merayu-rayu sikit tak? Sedih gitu. Yeah. Ha, itu kita nak anulah hayati tu kata dia.
1: Yeah.
0: Dalam konten ku

0: ya.
1: Maknanya kepelbagaian ni.
0: Ya, kepelbagaian. Hmm. Jadi kalau kita mungkin baca 4 kali ke 5 kali, berlain-lain.
1: Berlain-lain.
0: Boleh. Yeah. Tetapi kalau kita belum begitu faham, baru kita nak mengenal tu, maknanya kita ikutlah dulu, ambil satu kaedah aja dulu. Jangan kita bagaikan, takut nanti lari pula kan, susah pula kita. Ya. Yeah? Cuma Ustaz, saya tadi seronok dengan Ustaz buat tu tadi tu.
1: Saya buat tu yang asas je tu.
0: Ya. Yeah? Ah, itu yang asas pun dah macam tu, kalau lagi yang dia Ustaz eh.
1: Baik. Buat saya macam. Cuba gayakan lah, tapi takut sumbang lah pula Ustaz.
0: Sumbang kita betulkan.
1: Okay. Langkah dan kun.

0: Saya punya hujung tu nak kena ke situ juga.
1: Boleh. Sebenarnya dia mahatta tu boleh dibagi-bagikan. Frankenstein.

0: Ini kedua, Ustaz.
1: Yang kedua, dan irama ni dinamakan Sabah Ma'al Ajam.
0: Sabah Ma'al Ajam?
1: Ya, yeah, Sabah Ma'al Ajam. Sabah Ma'al Ajam ni dia irama, Ajam ni Ajam. Ya. Dia ada campur Ajam sikit lah. Iramanya tadi tu. Nahwan Ma'al Ajam. Ya, yeah, Nahwan Ma'al Ajam. Dia pada Sabah pun ada juga.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Sebab memang
1: Ajam ni, kalau kita, pasangan dia,
0: yeah,
1: ada pasangan.
0: Yeah. Dia, dia harukat kedua ni nak sama.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nahwan dan Sabah.
1: Pangkang syap.

0: leader.
1: Ha, itulah dia tu, dia punya apa tu, dia punya gayanya tu itu boleh dibagai-bagaikan mengikut kita punya kita rasa kita ya. Yeah? Itu harakat kedua. Sebenarnya Nahwan ni dia mudah aja Ustaz. Ya, yeah? mudah. Makna irama dia tu kalau kita dengar 2-3 kali tu dia terus boleh lekat. Ya. Yeah? Kemudian kita masuk kepada harakat yang ketiga. Yang ini kita harakat jawablah. Namanya jawablah ya. Wow.

0: Yang ini jawab.
1: Jawab.
0: Ya, jawab. Jawab maknanya dia, tapi jawab yang pertengahan lah. Ha, dia jawab belum lagi tu. Ya, itu baru jawab.

0: Boleh Zat? Tempat
1: boleh,
0: tekannya tu
1: boleh,
0: boleh.
1: Boleh. Dia ni tabakah jawab-jawab ni. Kalau ini kita cerita sikit lah, sentuh sikit bab tabakah ni lah ya. Dia setiap tabakah tu, dia kalau mengikut peraturannya tu, kalau peraturan tilawah lah, dia dalam setiap taranum tu dia wajib ada 4 tabakah. Jadi kita 4 tabakah tu kita nak mencapai. Tapi dalam tabakah ni Ustaz, tabakah ni dalam satu tabakah tu dia ada, bolehlah kita kategorikan kepada tiga peringkat. Maka kalau contoh tabakal jawab-jawab, ya. Tabakal jawab-jawab peringkat pertama naik sikit je. Kemudian tabakal jawab mungkin dia naik lagi atas sikit. Tetapi tabakal jawab yang ketiga ni tahap dia sangat tinggilah. Tapi yang penting tu sampai, sampai itu je. Sampai bawah je tadi sampai. Ya, tapi kalau sampai atas pun sampai juga. Tapi kalau kita tak mampu kata kita ambil sampai ajalah. Maknanya sampai peringkat yang bawah tapi sampai.

0: Boleh. Ustaz buat lagi cantiklah, ya. Kemudian kita sederhana sudah. Tinggi sudah, tertinggi pun sudah. Kita ambil qarar, harakat qarar.
1: Maknanya kita tadi dah naik-naik kita turun.
0: Ya, betul, saya. Betul. Tapi oleh kerana kita nak habiskan panjang sikit ayat dia. Ya. Yeah. Man

0: delivered. Ini kita on site. Kita on. Ya. Ha.
1: Manna'in lil khairi mu'tadim murib.
0: Itu kita on. Yang tadi itu mahatta. Yang ini kita on. Jadi sekarang kita nak ambil kita aja potongan.

Nah, ya. Jadi tadi itu adalah merupakan harkat, maknanya pada mahatta dia itu tadi itu ada dua kaedah, sama ada kita nak mahatta ataupun nak kita'ah. Ya. Tapi kalau kita apa tu kita'ah itu, maknanya kita habis setakat itulah. Teranam nahwanya. Tapi kalau kita kita'ah, kita boleh sambung lagi satu ayat. Boleh sambung, kita sambung lagi satu ayat.

0: pelengkap dia sah.
1: Ya, itu yang ke harkat yang ke apa tu? Pelengkap harkat. Nahwan tu tadi lah, ya. Hmm. Nah, tapi kalau kita tadi tu pada kalimah murib tu kita mati dengan cara mahafah, berhenti, maknanya harkat ni tak
0: dah tak perlu.
1: Ya lah. Hmm. Nah, cuba Ustaz.

0: Ah, boleh. Maknanya ini pun dia ke berbagai-bagai lah kaedahnya tu nak buat tu ya. Jadi apabila lengkap Ustaz, saya apa tu nak dengar Ustaz buat. Ustaz buat daripada harakat yang pertama.
1: Okey, baik.
0: Sampailah penutup dia tu.
1: Okey.
0: Maknanya bukan mesti sama dengan apa yang kita buat tadi tu ya.
1: Yeah.
0: Tetapi dia punya untuk nak apa tu nak supaya kita tak apa tu tak terkelirulah, takut lari pula. Mana ikutlah susunan harakat dia tu tadi tu.
1: Baik. Ya, yeah? Insya-Allah.
0: Gaya itu gaya terpulang pada Ustaz. Ya.
1: Okey.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik.

0: Jadi alhamdulillah, terima kasihlah Ustaz dapat mengalunkan dengan baik sekali. Maknanya keadaan-keadaan walau bagaimanapun itu mungkin pada hari ini Ustaz mempersembahkan nahwan contoh keadaan begini, itulah cita rasanya, tapi mungkin besok lain pula.
1: Lain pula bunyinya.
0: Tetapi dia tak lari daripada apa yang kita nak maknanya laksanakan apa terandom itulah.
1: Ya, ya, ya.
0: Saya ulang sikit Ustaz ya, pada kalimat harakat yang akhir tadi tu.

0: ke? Itu ada usulah.
1: Usulah.
0: Ya. Yeah. Itu usulah apa tu tadi tu?
1: Usulah ke lagu sikah?
0: Sikah, ya. Yeah. Andai katalah contoh. Ya, yeah, andai kata. Kita selepas tu, kita ada perancangan nak masuk kepada lagu apa-apalah. Teranum apa-apalah. Jadi maknanya pada harkatnya akhir ni, pada sesebuah teranum tu, boleh kita usulahkan ke teranum apa seterusnya kita nak bawa. Yeah. Itu kalau kita nak buat begitulah. Ha, kalau misalnya kata kita, memang kata kita dah nak, tak nak pergi ke mana-mana lagi, ha, maknanya kita cukup sekadar yang sebagaimana yang kita contohkan gitu. Begitulah.
1: Jadi Masya Allah, banyak ilmu yang kita pelajari pada hari ini, khususnya alunan tarannum ataupun maqam nahawan. Dan insya Allah yang sebelum ni kita dah belajar bayati, dan kali ini kita sambung dengan nahawan. Mudah-mudahan kita dapat praktis, kita cuba untuk mengamalkan irama yang kita pelajari hari ini dalam bacaan seharian. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Bacok di atas kongsian ilmunya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Mungkin banyak lagi sebenarnya taranum yang akan kita pelajari daripada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan segmen Irama Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zudi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah, Tenaga Pengajar Akademi Al-Quran Negeri Johor, dengan tajuknya Taranum Nahwan.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio Anuh, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau nak tahu, teh tarik ni adalah minuman yang paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya sewaktu bersarapan. Tapi tahukah anda, sebahagian besar yang anda minum sebenarnya adalah gula. Susu pekat yang manis itu digunakan dalam teh tarik bukanlah susu tulen yang baik untuk kesihatan. Sebaliknya, lebih daripada 40% kandungannya adalah daripada gula dan minyak sawit. Setiap kali kita minum teh tarik, kita mungkin tidak sedar yang kita sebenarnya tengah minum gula dan ia tengah masuk dalam tubuh warna kita. Ia terasa lembut di lidah. Tetapi hakikatnya teh tarik yang kerap kita nikmati ini boleh menjadi punca kita menambah berat badan, rosakkan gigi kita dan lebih banyak penyakit, contohnya seperti diabetes dan serangan jantung. Tak salah kalau kita nak minum teh tarik, tapi pastikannya sekali-sekala saja. Jangan nak lebih-lebih, kerana kalau kita ambil satu perkara secara berlebih-lebihan, ia tidak elok untuk kita. Bak kata madah pujangga, jangan lebih-lebih. Ambil cukup sekadar sedap sahaja. Semoga perkongsian ini menjadi bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Osman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pelapa memanggil waktu solat maghrib pada jam 7.07 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelayar Kutu Tinggi Mersina Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat maghrib pada jam 7.09 minit malam. Untuk daerah Putih Kelong, waktu solat maghrib pada jam 7.10 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.14 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslim dan muslimat.
2: Radio Anur, sentiasa bersama Palestin.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan,
0: kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin waj'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadin adh-dhalimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mi'raj.
7: Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
8: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Marilah sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh
10: Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Pendidikan Islam dari Raja Baru, yang bertajuk Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua kita di dalam program Tazkirah, dan pada kali ini kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang sambungan pada minggu yang lalu, iaitu tazkirah berkaitan tentang nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya, ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang lalu saya nyatakan, iaitu apa, peliharalah Allah, nescaya Allah taala pelihara kamu. Dan sambungan seterusnya iaitu apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah hatajidhu tujahaka. Maksudnya, peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapan kamu. Maknanya kalau kita memelihara Allah Subhanahu wa taala dari sudut hukum hakamnya, peradaban, akidah, syariat dan akhlak, insya-Allah seolah-olah kita dapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Jadi kita yakin dan percaya setiap perbuatan yang kita buat, mana kita yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala nampak apa yang kita lakukan. Yang justru apabila kita pelihara berkaitan tentang ini, tentang Allah Subhanahu wa taala, jadi kita nak buat sesuatu yang tidak elok, maka kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di kalangan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka menjaga tentang Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah barang tentu takut untuk melakukan sebarang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, bagi orang yang beriman nak melakukan dosa, mereka akan beranggapan bahawa dosa yang nak dilakukan itu diumpamakan seperti apa? Seperti gunung yang nak menghempap dia. Nak buat maksiat, buat dosa, yang bagi orang mukmin, apabila melihat sesuatu dosa itu, diibaratkan sebagai apa? Sebagaimana gunung yang nak meruntuh, yang akan mengenai dia. Ini perasaan bagi golongan yang merasai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeza, dalam hal ini berbeza bagi golongan orang munafik. Orang munafik beranggapan dosa itu diumpamakan sebagaimana apa? Sebagai lalat yang menghinggap di hidung mereka. Mereka tidak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Anggap dosa itu sebagai seekor lalat yang berterbangan, yang nak hinggap dia. Jadi tidak ada perasaan, rasa gundah, rasa takut, rasa khawatir kepada apa yang keburukan yang mereka lakukan. Sehingga kan perasaan itu tidak ada nilai di sisi mereka. Termasuklah golongan-golongan ataupun puak-puak kufar ini. Mereka tidak ada rasa sedikit pun kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada golongan munafik. Mereka tidak ada rasa takut apa yang akan berlaku kepada mereka seandainya sekiranya mereka itu Allah Subhanahu wa taala azab. Tapi bila dah kena, barulah ada perasaan penyesalan di kalangan mereka. Tetapi setiap apa yang mereka lakukan itu, mereka beranggapan bahawa Allah taala itu tidak ada dalam diri mereka. Maksudnya dia percaya bahawa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa perbuatan yang mereka telah lakukan. Sebab tu apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajihu tujahaka, maksudnya peliharalah Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan yang didapatinya di hadapan kamu. Kemudian Rasulullah kata lagi, iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak sesuatu, maka kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan permintaan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan. Contohnya kita mohon supaya luaskan rezeki kita, kita diberikan kesihatan. Jadi kita buat itu minta dengan siapa? Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala yang boleh memberikan kepada kita. Lain tak boleh. Lain kita keyakinan dan percaya bahawa tidak boleh berlaku tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita ingin luaskan rezeki kita, maka kita akan minta dengan Allah, bukan kita minta dengan makhluk. Mana kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nakkan luas rezeki, umur panjang. Apa yang Rasulullah kata, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqih wa an yunsha'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Maksudnya barang siapa yang sukakan usianya dipanjangkan, rezekinya diluas, apa yang Rasulullah kata ini, iaitu apa, falyasil rahimah, maka jagalah hubungan silaturrahmi. Bila kita memelihara perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah maka rezeki kita luas, kesihatan kita pun bertambah baik. Dan dalam masa yang sama juga kita minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi, wa izasta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Maknanya sesuatu perkara itu kita minta pertolongan. Contohlah ada apa ni, angin ribut yang melanda rumah kita. Mungkin ketika itu musim terkujur, angin kuat. Kita nak minta pertolongan dengan siapa? Sudah barang tentu kita akan minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Ada yang melaungkan azan, ada yang membaca ayat-ayat kursi, ayat-ayat mohon supaya apa, Allah Subhanahu Wa Taala menolong mereka dalam keadaan yang mereka takut bencana yang berlaku itu akan menimpa mereka. Dan justru sudah barang tentu mereka akan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Dan ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu, lan yanfa'uka illa bi syai'in, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada kamu kecuali qad katabahu Allahu laka, kecuali dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Maknanya contohlah ada orang sakit, kita berkumpul baca Yasin, baca ayat Al-Quran, solat hajat, supaya apa? Supaya orang yang sakit itu, orang yang diuji itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Taala lepaskan, Allah Taala permudahkan ujian kepada mereka. Tapi kita kena ingat, apa perkara yang kita lakukan tu, sedangkan perkara itu merupakan perkara yang memberi manfaat kepada kita. Tetapi apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, lan yanfa'uka illa bi syai'in, tidaklah dapat memberikannya kepada kamu kecuali dengan sesuatu, qad kataballahu laka, dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu, yang Allah Taala tetapkan. Walaupun kita melakukan perkara yang memberi manfaat, Allah Ta'ala tak izinkan, maka kita tidak memperolehinya. Dan seterusnya, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, tidaklah mereka dapat membahayakan kamu kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah ke atas kamu. Maknanya kalaulah sesuatu perkara itu boleh membahayakan kita, contohlah orang nak sihir kita, sedangkan sihir itu satu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perkara itu boleh mendatangkan kemudaratan, tetapi kita kena ingat bahawa itu merupakan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan berlaku tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perkara tersebut sangat dibenci ataupun perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita kena ingat illa bisyai'in, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Maknanya dengan izin Allah sihir itu terkena kepada orang yang ingin dibahayakan. Nah, jadi dalam hal ini kita kena percaya bahawa sesuatu yang baik itu maknanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sesuatu yang kurang ataupun perkara yang boleh membahayakan itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkatkan segala dan telah keringlah pula segala buku. Maksudnya apa? Telah diangkatkan segala pen-pen dan telah keringlah pula segala buku, memberi maksud kepada kita setiap apa yang berlaku adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang telah tetapkan. Sebab tu sebagaimana yang pada tazkirah yang lalu saya menyatakan bahawa yang telah dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tasturi, hak Allah Subhanahu wa taala iaitu apa? Menentukan qada qadar, maknanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang boleh kita perolehi daripada tazkirah pada minggu yang lalu dan pada minggu ini sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahawa Allah akan memelihara seseorang jika ia lebih dahulu memelihara agamanya dengan amal yang nyata sesuai dengan i'tiqadnya yang benar. Nah, ini pengajaran yang boleh kita perolehi. Yang kedua, peliharaan Allah adalah perkara yang amat penting sekali dari segala kepentingan hidup yang lain. Dan yang ketiga, bahawa tidak seharusnya seseorang terlampau berharap kepada kebaikan orang lain atau tersangat takut kepada kejahatan orang lain hingga ia terlalu gembira atau duka. Ini maknanya di sini menunjukkan janganlah sampai kita meyakini bahawa makhluk boleh memberi bekas kepada kita, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berkuasa daripada makhluknya. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan ia memberikan manfaat apa yang telah dinasihatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Akhir kalam, aqul qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sekian tadi siara ulangan rancangan Hatta Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Pendidikan Islam Daerah Johor Bahru, yang bertajuk Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas.
12: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
13: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
14: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

أرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا لله

يعلمون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
1: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
3: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Kanser dan Deteksi Awal. Tuan-puan, bila kita sebut pasal kanser, ramai yang menganggap ianya adalah satu hukuman mati. Ramai terus takut bila kita sebutkan pasal kanser. Saya hari ini ada berita baik untuk semua. Sebenarnya, kanser jika didetect awal ataupun disaring awal, chances untuk survive dan pulih seperti sedia kala adalah sangat tinggi. Dengan rawatan yang terkini seperti kemoterapi, seperti radioterapi dan seperti hormonal terapi, ramai pesakit-pesakit yang kena kanser, ramai sebenarnya pesakit telah pulih dan hidup normal seperti biasa. Saringan-saringan untuk detect kanser awal ni banyak di pasaran. Di klinik boleh buat, di hospital pun boleh buat juga. Jadi, nasihat saya, janganlah tunggu bila penyakit pelik baru kita nak check. Checklah lebih awal supaya kita tahu keadaan kesihatan badan kita, supaya kalau kita dapat detect awal kanser, kita dapat beri rawatan awal. Kanser tahap 1, tahap 2, sebenarnya peluang untuk pulih seperti sedia kala sangat-sangat tinggi. Jadi, pergilah cek di klinik atau hospital berdekatan. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang bersama saya dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kanser Deteksi Awal. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan memanggil waktu solat isyak pada jam 8.20 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat isyak pada jam 8.22 minit malam. Untuk daerah Pantai Kelang, waktu solat isyak pada jam 8.23 minit malam. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Kemas, waktu solat isyak pada jam 8.27 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada kaum muslimin dan muslimat.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita hari ini ialah Mandi Wajib dan Mandi Sunat. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, pertemuan dua khitan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata atau kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Seperti begitu juga wajib mandi apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah seperti zakar binatang. Yang kedua, wajib mandi juga ke atas lelaki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah terpotong ke dalam faraj binatang atau duburnya. Yang ketiga, seorang yang telah mati tidak wajib mandi semua jika dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj bagi lelaki atau dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Yang keempat, tidak wajib mandi ke atas hunsa muskil dengan dimasukkan hasyafahnya atau memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, tetapi wajib mandi jika dimasukkan ke dalam duburnya. Saudara-saudara sekalian, pengertian mandi itu ialah mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa saja. Manakala pada syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Pengertian mandi wajib merujuk kepada kitab fiqah. Mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadah tanpanya, yakni tanpa mandi, apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pengertian mandi sunat merujuk kepada kitab fiqah juga. Mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya. Syarat menghukumkannya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, sebab wajib mandi ialah keluar mani. Keluar mani daripada seorang di kali pertama tanpa berjima, walaupun sedikit, seperti setitik atau berwarna darah sama ada keluar ketika tidur atau tidak, dengan syahwat atau tidak. Keluarnya mengikut kebiasaan dan tidak kebiasaan. Yang ketiga, wajib mandi mati. Yang ini orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Begitu juga yang keempat, wajib mandi ialah orang yang bersih daripada haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun. Kemudian yang kelima, wajib mandi iaitu nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi bersalin selepas bersalin bagi seorang perempuan. Kemudian yang keenam, wiladah. Seorang perempuan wajib mandi bila melahirkan anak dalam keadaan basah. Mengikut pendapat yang asah, kelahiran dalam keadaan yang kering wajib juga mandi. Sedangkan pendapat muqabil asah bahawasanya tidak wajib mandi. Saudara-saudara sekalian, fardu mandi. Fardu mandi ni ada tiga perkara. Pertama ialah niat, iaitu meniat oleh seorang yang berjunub mengangkat janabah atau mengangkatkan hadas besar atau mengharuskannya fardu solat, atau fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang difardukan, atau mandi yang wajib. Biasa orang gunakan sengaja ku mandi wajib. Kemudian, tiada memadai dengan niat mandi semata-mata. Maksudnya tidak jatuh wajib kalau dia tak niat. Yang kedua, perempuan yang haid atau nifas mestilah menentukan mandi apa. Wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya tanpa wajib diulangi basuhannya. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh sebahagian tersebut. Yang kedua, fardu mandi ialah menghilangkan najis, iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan menurut pendapat yang rajih, pandangan yang kuat oleh Imam Ramli. Mengikut Imam Ramli, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis. Tetapi menurut Imam Nawawi, dan yang rajihnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Yang ketiga, fardu mandi ialah menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit di badan. Jika tertinggal urat bulu, mandinya tidak memadai. Yang ini tidak sah. Kedua, jika dicabutkan bulu yang tertinggal selepas mandi, wajiblah dibasuh tempatnya sama ada bulu di kepala atau lainnya, atau sama ada bulu yang jarang atau tebal. Yang ketiga, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung atau mata kerana ia merupakan anggota batin yang tidak perlu dibasuh. Tetapi jika terkena najis, bulu yang tersebut wajib dibasuhkannya kerana memandang kepada ketatnya hukuman najis. Yang keempat, rambut yang bersanggul dan yang dijalin wajib diurai jika air tidak sampai ke kulit kepala. Kemudian, batin bulu yang tersimpul dengan sendirinya adalah dimaafkan walaupun banyak. Wajib membasuh barang yang zahir pada dua lubang telinga, hidung yang terpotong dan bahagian badannya yang pecah seperti pecah-pecah yang terdapat pada kaki. Seterusnya, wajib menyampaikan air pada bawah kalfah, yakni huzul zakar yang belum dihitan. Orang yang belum bersunat dan yang zahir pada faraj perempuan ketika duduk bagi qada hajat kerana kedudukannya merupakan anggota zahir. Jika tidak dapat dibasuh di bawah kalfah melainkan dihilangkan, yakni dipotong, maka wajiblah dipotong. Jika uzur, solat yang dilakukan seperti kes fakirut tahurain, yakni orang yang tidak dapat menggunakan dua penyuci air dan tanah, ini berhubung dengan orang yang hidup. Seorang yang mati yang tidak dapat dibasuh di bawah kalfahnya, tidaklah wajib dihilangkan kerana menghina mayat dan ditanamkan tanpa disolatkan mengikut pendapat yang muktamad Syekh Ramli. Menurut pendapat Ibn Hajar pula, hendaklah ditayamumkan dan disolatkan kerana darurah. Kemudian yang akhir sekali, wajib juga membasuh masrabah, lingkaran lubang dubur, kerana ia merupakan anggota zahir ketika qada hajat dan hendaklah dikembangkan sedikit supaya air sampai padanya. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, membaca basmalah, yang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniat. Yang ketiga, membasuh dua tapak tangan. Yang keempat, menghilangkan segala kotoran pada tubuh. Yang kelima, mengambil wuduk dan niat sunat bagi mandi junub seperti lafaznya, nawaitul wudu'a li sunnatil ghusl. Sengaja aku mengambil wuduk sunat bagi mandi junub. Niat ini digunakan jika jenabah berlaku dia masih berada dalam keadaan wuduk. Jika sudah tidak ada wuduk, memadailah dengan niat mengangkat hadas kecil saja. Yang keenam, menggosok-gosok dengan menggunakan tangan pada anggota yang sampai tangan kepadanya. Yang ketujuh, sunat-sunat ialah mualat. Yang kelapan, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Kesembilan, melakukan dengan tiga kali ketika membasuh. Yang kesepuluh, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Kemudian seterusnya, jenis mandi sunat. Pertama, mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak menunaikan fardu Jumaat. Waktunya bermula daripada keluar fajar sadiq hingga seorang putus asa lagi hendak melakukan solat Jumaat. Yang kedua, afdal ketika hampir hendak pergi solat Jumaat. Seterusnya, mandi sunat dua hari raya, sama ada dia hendak menunaikan ataupun tidak. Waktunya bermula setelah berlaku setengah malam hingga jatuh matahari. Yang afdal setelah naik fajar. Yang ketiga, mandi sunat untuk menunaikan salat istisqa, yakni salat minta hujan. Bagi seorang yang hendak menunaikan salat seorang diri, waktunya ketika dia hendak salat. Bagi Mereka yang nak berjamaah masuk waktunya dengan orang ramai berhimpun untuk menunaikan solat minta hujan. Mandi sunat yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Waktunya bermula apabila berlaku perubahan, yakni berlaku gerhana. Berakhir setelah kembali sedia kala. Kemudian mandi sunat yang kelima, mandi kerana memandikan mayat. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub atau haid atau nifas atau waladah. Jadi, jika dia berhadap besar semasa kafir, wajiblah mandi setelah memeluk Islam mengikut pendapat yang asah dan mutamad. Mengikut kaul pendapat yang tidak dijelaskan empunyanya, gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam dan pendapat ini lemah. Saudara-saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara yang dikatakan mandi sunat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
5: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
0: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran daripada pagi sehinggalah sekarang. Begitu juga dengan rakan konti yang temankan saya, iaitu Muhammad Arif Amin bin Abdul Rahman, juru teknik dan juga penerbit rancangan Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kepada kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, iaitu di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio An-Nur untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan teruskan setia mendengar sehingga 9 malam ini. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzi bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنه يعني بطوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.